0: Fia, wan wasan kwa mesa. Hey, yehu menyo, misu media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie anwa, enyomongwa adofu.